0: Lula Dewa Tang, Semla Ganang Shuna, Deshi Yin. Deshi Toparndena, Detang La Zungu.
1: Detang Guna, Seishui Jipang Lang Manoa Shigu. Seishui Jilang Dura Mahina, Nga Chui Ling Chin Sun Tang.
2: Senga Namba Zuo. Tata chie chie sien ki ba na, Bejoon lunche nyinche lekong kongke lunche cha Dietong langtien xie pa lechen teri. Xiang la liye xie sien ne, ma tenia nga zo lingchen sien ru.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Kelly Mertre Yiti Kedro Tai Lego Song, Yiti Minjong Gayona Yonke, Mertre Sunja Natunga Do, Bozi Gayona Yonke, Mertre Natuta, Jay Dunji Yue, Ni Yi Kiri Lati Du Minjong Sibi, Nere Sunjo Soji Bara Mang Do Dante, Jacket Jet Tiye, Lere Jit Mawa Yue, Ginsu Jiye Jajota, Sibi Pindi Jiye Juje Zone, Mershe Ginguenta, Tatu Yila, Tashu Nidi Toye. 那谢康总送帖 谢康苦有古罗杰陈永达 Jaika Garanjo Sushu Kurja Yetu Yetu Yetu 所有你给我感觉送去搜索做我写一遍张培穷过送送写一遍张博的错作为却必须的现有你零零用户的军中投掘拿了的杂谈当然却据说谢康女别杀鸡谁是另外这车驾的军民节才接近行一遍谢康搜索个开塞蓝色的推广操作东西过了家 北上树就慢慢使用用力听个拉得了三天的用扎西巴达北上树就在谢康林里多得下铁促地拉得了端点谢康恰空间养多了油大列队了工地当归严主被用白盘论大谢康松树个火星人给汽车新巴马子谢康可有李觉东就了工地女地带一个龙个东西对岸也落大呢每日节落局偏居龙女女觉呢对头也一那呀龙个东西对岸也装着地呢 每日接受组公布了罗剧图个日节轮播一大葱罗剧的对我们来按出了演员热衷难度中国共产党民呢是组织龙家北京三百元没事罗剧经工作室四匹托来听见中国共产党跟国产党习近平给对日三匹中国七九点一遍是组织龙家公平总成果按出年度蓝当镇的电源节度电源中就是所属学的对人电源次的装置军团的对馈

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང zato songyo. Na chu chongchar senye chu, tuanzhi chomyong na, na chu mambar mangxue che dekho xin yin batong. Yerim chue xiong xie juro nyok zin chewi, chomyong tang le dun oyun hengkong ka tang zu xiong ne che to xie ni semdi samba, semdu samba, semdu samba che che tang zu xiong xie tab doide, dekho mangxo che chem to xie ni jun nam chen che hiap ki drop chui bari. Na chu chongchar senye chu, tuanzhi chomyong tang le dun oyun hengkong ka su che di xi bian ma yi. Zhemingla tenbi tangyuanji legi lamsui tunchu xede, junnam jenji tanglang xebyu dropju yu. Semdi sambar tenni tangto mangcho warji njawa zabdu tongwa tong. Semdu sambar tenni marikaga mangcho war tunji zabdu tongwa. Semdu sambar tenni miksa ganga yubara rogshor tong jeshong xede, mangcho ji ganga duito to takyo xeji yubari. Hinkui ni nrokui war tong, zhongchir ji tokang ni dikui war, tang zanzu ji nguchi woga rangshong tong, chimshong. Guanxu ji zongzhi xiebi yirim chueshong ma la yun qie mi bar tuigo cong tu songni. Tang ge mangbin si ju zhizha dun que dong, ge wa dong zui ki zhe xie de dom zhi. Mang zui xieb yu dun que ji xie de, zan zu ji do piu la de ni yirim ji xie zu chueshong de wi cien ding jian dong xieb ca jian du jio jio la gui di dong yu. Lo ka zhong qi de cong mi zong, zhe xi cong do zhong cui tang ji jieb zhi bu yi. Tuan li jio xue xia jio la ne zhi huo da xie de. Roba mang cho ji ne zhi de, nga ji su lu ke jui bi den yi dong. Zhaya jubi tenki zhuni, tang shichab zhibu yi jik jur cha gui dong, nyamdi tsamnir, jubi kurjuk jeje, nrolei tsamnir je namba cuyib xe yubari. Tang shichab zhibu yi gui di wo, zhuma tsangma ma gang nang xiongni, zhongco nyamdi dong, mangco ji yunba par toba xe yu. Zhayi somdo zhongcui tang shichab zhibu yi shuji nima ciringa, mangco ji shukri ma gang joba dong, kipo goxia jebde, mangco ji ngezui nukyu mandangwa dong, laza yinba. Zhincong gawa jeje gani tajue xewe jesung bari. Qiamdo zhongqir gongjo zhongdo, anwang xiang li kong tang zhibu yi, tang yuan nam tenli kodri nong zhongni, zhong yongsu gajra chuebi, anwang lu ke banjo rintong juntu qir tongni, shukjur je yedin to njwa xewe bari. Anwang xiang li kong tang zhibu yi shuje, yunwang ge, yirim je tang zu xiong xiaju de, ka ni xieba jikbo mayin bar, duen to do chua xewe. Mang cho cho lu ke gong che torun cho che, ngan cho chong le dun bor tien robyo ye sung ba zhe. Dang la lo kar yung zhang tong, mamang jir wa kyo zui su matong wa xia ju ne, san tui gong chan tang mi tui mong ke sem zha yin. Sabab to ci, mi ye tong je jia yeb cho sab ni bi, nam cho ngon su. Nam cho chong dar nga tong so yi tang zhi bu yi, mang cho chi din jia ti gen sung xie xin yu ba zhe. La sa chong chir ndam xiong zong, nam cho chong dar nga tong so yi tang zhi bu yi tang yun la ba ci ring ke. Mang cho tong yue kor wei che, le ne ten song xie de, za tong ke den jia gen song xia ju yin xie song ba zhe. Yerim tang zeng zong ne, tang ke le dun yong tong tab zui nu bi meng yi xik zhe. Rang xiong yong je yerim tang zeng zong je, mek tab kar tong tabi nu ba jun tui zong xiong xie ne. Zemi chik jik tong chik tong gop jia lik jur tong, de kui tang mang xieb yu ten ne, ngab jia yip chi xie jik lik jur rin por xie ba. Nu mi zab zop je yerim tang zong xiong jun tui ju di xie ba. Rikyong lopzhong tong je kip je sheshu ge yi lopzhong tenti xe de. Yerim tang zanzuk je sartu nuiba tong topyuk jikdir. Tapzu nuiba je toru tong de. Buele je tang zuk xiong xe ni shesu rinluk ding rip jen je pejong saban zuk chun xa jure che tun xe kin yu ba zhe. Lu ju je ngon zuk sa sarbi to, jong yong je rimka tang zanzuk je Xi Jinping ge tang zuk xiong ge gongba lopzhong tong la dar dun chun nenten xe de. Yerim je mangi tentu tongwa tong, mari ka ka mangcho je semnui jikri toba xe de. Maktab karzong tabi nuiba doi ni yurin de kwe tong buida gongpe yongjo ra gansong xia ju tong. Tang zuk xiong xia ju, zhonggui luk je ding rip jen je peo je lintzen zomjo ra chetun xe ni. Mardang zhawi tangdar gangjong satu to dui nam yang labluk to yo topjo ra ganling xe xin yu ba zhe.
1: Daga le kong nui netu besar, shida dunbi cye jie ni, rangyong je cako ka dang cienpa ka gi, namba jire jitu ni, jue dun zoye shigu bedi, chongo gong chen dang wun ni, lo jia dang jume nga kuwa ar, tenzhi shuyo ba dang. ཡིན

0: Tene teza na mayo ba ta, shik shik tang nangyishe ba yena, nyemu sasya la bijo jo lazo de pasu tso ba yo ba ten, toma la ta temu ke tene, bijo ke lazo ene su ziba yin se ne tenzeke ye jing ya yo ba re. Ta dor na temu sambo cha se ya nendeke ta, kipa chenpo kong, pe kawa kanjin ki yon su peni, ane peji yige te sabten zi, tene dati peki tenji ji lazo ba te su tsam, ane jaga ji yonu mambo ji peyi la ya yir, tenze shepa te la teni, Pekawa gangjian ge jiong su la ta hiriki dreme de barini Chi sir nincha la ta sudi mewe ge ta nziji chibar jing ya bari Tende yindi la temu sambo cha se ya te Jina nganzo loza ge loji ge todo la sambi loza ge toma Tende che to pabi ge shenzhen loma Jagara nganzo su peni teni lojong shibi ge shenzhen loma Te zan ma zi sudi penchen la soba te soga sondang nangyo shiba yina Koran de jabo sondzi gambo jo lopen tang nanan den shi Dengan itu sendiri jabu gun dengan itu, cikun dengan jabu jabu lah ini, yege lasubah langkeng jabu lah ini kerja buruk itu, lo lasubah ini londen dengan itu, dengan itu apa? Ini dengan itu. Tiada lah ini, ini temu sambutan sehati, temu jarak aja ini, kincang cincu, cedok papi kita ini, lembu ding, zaman ding sendiri, lembu ding apa yang nani, zaman ibak tis dengan itu. Dengan itu lah. Temu sambo cha gan do na, ta tira dingba gan do na ta, pei, zi, pei ji dati la soba, zani ngo chute ta, loji ji teka nana ngo chute zi. Ani, nga zo ga marin de la, ta, shi yon ga yon che to koshi, she to pei ge ta, ye ge tse den, yen ri man jo ba, ten ri shun ba ta. De la teni, ani, mari rangi ga che chi den pei ge ta, chi lu ta suru ni jo ri yon shun wa. De la teni, ani, mari ge ta che chi de yon, sa tra de ba ten ri jire. Deni di su la, za yu cha ni, Kita yang ini saya anda, tapi mereka juga tercakap mana sih kat cikir je. Kata kita saya anda cawan ini mepa ini, ane mereka saya anda korup misal kita jojek cuci, ane ia macam mede betapa. Tiada ini lah kita yang ini mereka juga tercakap kacian dah. Tiada mesum bayi na mereka bate mepa dah. Ati mereka saya juga cawan ini mesum bayi na ane mereka juga rini saya ada, mereka juga sujud saya ada, mereka juga lusuh lasu bah. Tapi esok sama cawan ini ane mede bate ini jangan teh mepa dah. Jadi tiada ini lah mereka saya ada dia. Cang rambut desa bayi na, ane kita yang kita dapat tu dia ni, kita tak mesti jangan cuma na, kurang sohing tapi cik, oh cakap bahawa tenje ciri es, tenje ini dia, tan dorna, bau tulah cewa kaya, betul zampi mudah je, yowar temur jang mejang, dekun cuma main de, kembo lusi toman di, kadang peji cetang korok seni, bau tulah cewa kicin jono sumber, otak tu sumber dar rang, arre, tak korang de, setang kan zampi tenje ciri. Yabadal tsugu yore dimi ya yabadal manzo baji, tsunda manji baji res. Zayi chani kurante ta peji tini yegende sati sheba ta jajo ge tenji o tesun zeba. Onda dala tudi ba tenji jiri. Tenji dila ta tiri ngaro so kasubepe ge nande te tisi guwangi chandana yaji yin. Tini joa chi di chere se dila temu ke yiri kanga pe tini peji se tela hito manda kande yore res. Teli curang itu bayi na kang ten cesaris, jenis cesaris. Oh ya, dia cua tambus. Jadi nyimba tu cerita na, temu ke dati bi tenjin zebi ke, ani cepat cesar ke icha aje kung, kandai na cia nas. Mampu cik temu ke dati bi tenjin zeba marisa ni, tni kita orang roa. Kadai cok itu temu sambo tu aje zebi ke dati bi tenjin ji, zebu jarak kasih yosa aje tni cik drugi bayi na, tela ta icha ke cian ikur kung kandai nas. Tni sumba tu cerita na. Kei saya tiada, mari jadi rini, mari dah rini perla. Jawab dah kandai naji nas. Kei dah mari dah rini tiada sujud jawab kandai nas. Hendak ceri sana tak? Angso kong nanti dan jadi sayi jaga jaga jawab kaki jin. Ani tak temu ke biji payah na, temu ke jayi lapet tini, biji tak kandai sih nizi par. Tiada yang neng jadi cun neng par, mantra jadi cun jadi cun par. Tini tiada tini biji dati ribi ke yunu tu biji kandai naji sih na. Ngasih je dati ribi yunu tracen tan, dati ribi kola, dati ju kola tini trenta, tu kandai nanti siungya la. Ani, peji dati riba den peji suni, tata la tuku padala, korang ke shik zhongi tan, tata ke niben rabu tete, kandai nanti yina. Waya ta teso te la donan tan, teso la hindi yopa yina, ani ngansu jima gul hondi ngu nona, ta teso ju kola, ani rumba yin duma, ani chiri shaji ten yin. Tering tisi yuwangi, chandana yaji yin, soma trahi dele.
1: Lengchen di zongzhi dang, hehe danyen, jangzo pincho dang, jisu. 来追你周南侧大眼目。

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
longyong taro joma ta. Yuu te mutsu drepa lepsong ki ko na tang hyo hyo mawa she. Te jonsen hien kyan yang mayin te. Lo hien no trume tongkong zoor joa na. Ser tik kyan che trume nya tong. Reishi mokro. Ta tsam sasi na nipi natu layin zi jong. Kambu kyu tsen che lu su kyan yue le yen che. Miksa che tongkong terik che jenpi trume yuu tu shue kyan tsangka hi hi to nang. Lehyor to tseyue che tongkong te la deke na. Logo hiwi rola, shago sonto ngajia hiipi petra. Chomyo zonka nili genchi hinto chiwachira. Maiki kwenzo yinchin rangong towaton, tsenye gangsar chapatala haa leju hiime. Yinayon, suicei chitoyodo madang chapi yuzo tarik hiamju mena, taurinkan dunpe loka mekin hiin. Jenda rongo layon ngoso mepachira. Chuyoton nontong hiwara, tangkuk tongpa yinna chitarcha. Dei jenpi tarin dunpi trupata jitar jung gume la dundru shepi ndrebur. Tangto nyaso rawa trunjuton, tenin trukong nungto moro degoba nyire. Panjurton latsa che tunchi nika zombi jeso. Nandang te nyipur jeka topjin, menjur che suipi nyamo na chewo tarmi nyari tong tsungla. Trukong moro sato la tuipi reshi moro chungo tong rawachir. Tetar tarin ka kundru nam hiyam simpi sui tsai ji loka yongsi tsimji, natu lato ka zejung la tawa shu. Ndepa tsimni rongyu la lopi simta damo tongka trepa tar yimu. Lambar to tatung kampu kyu tsin ji dewa la longshu lenkik majina, jepi nesu longu nyamde, malu domkan toki men chapji ji to lami lomar tang. Koko suisui maji, ziksur tamji megin hiba tar. Leitun tsokyong dropi shedun la kayu lagu jendrib matun kongto. Mangso tsui tongwa na yungja bi ming tokbi shiwo tutsu, bangmi longshu shibi ngaysa je namba techo yina. Dropa lepson hibi hyab-hyub je goglabda hyosa mebi lemi je trangtam hili made. Tatar koi ndedun la nosam lengmang tongdu, ngoma jigda she goba na. Yekin rangni tsui bi ma mangbo higi jula ngawi yanchen je ronghi de. Kyuisu meipi tomen trerimche dohi ngenpi ngonka. Hyungyeb baton meser pepi parto trigyeb shepi parta kyerintun rovaton. Pensun warche yechi ronghinto yan rova. Dewe che mensar chotap shekinpi ngazui mamangche senkhan la nangmei to poktuk tangwa techo re. Wen te daag beyu tromo tsuipi Himalaya risui gang hikto lepchon. Yulung techo zechu tata nyungru topra gawa gomhin yuela. Sema takpi kiw tar poktu chamo tsamya mizupi satu rongshung kamche kwepa techo, sem uiso jenyar shene. Ndudu ka dewi jongni su jirwe saikiton. Kyowo, rrrap, namka kepa nyenchen tuidu ka trempi tingrim na yaayue.

ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཅོང ལུང ཅིང ཉིན ཅིང ལེ ཁོང ཐང གི ལུང ཅིང ཅེ སི བི ལན ཡི ཅི བེ ལེན ཅིང སི བི ལན ཡི
1: ང ཅུ ལེན ཅེ
0: ཅིན ན ན Chichia Dada Ningu Chubi Lin Chin Tana Bejo Lungching Ningching Likong Kangi Lungching Cha Sibi Lanyi Chibi Lin Chin Tishi Deranga Sibi Lanyi Kyochi Duchu No Chunggu Gongchang Tangga Chunggar Chia Gapdang Dunni Ngancho Na Tangga Chukri Sibi Mese Chiri Lin Chin Da Chachi Siyu Shala Sichi Nung Dui Nishu

Toba tsota kunma to yirka to chibi kunda na shukdo yuka bo kumbo rande tato chibi ki kuna ki yakyu ri da sese yana ki yakyu ri da ngung yana ki yakyu ri da shishir yana ki yakyu yakyu kata mime mibi ki tula kuni nyundu ne lakdi la tege sunra tabir kundu ki rinba to sundu koba hajam kamo damu samna samno mambo korshe ya ta nengi sani nimi nga bro to huka ne tanke cha joba chiyo nga ming lombo mendo lodi yinzo na lombo ni mororangi ta la shena ta shade zambi ki mato to hu nyungro cha na derbu ki sato pepson bada wo podong nam ka chungdeng serba tiki nana zidu to hu shanak togi jerbo serba tiki lombo nimo la gudung zine diyu ba tanyan to yiru ki shokla shashakba yonru shokla marshakba yiru shokla tukhakba shashak oyu sotim ruyu shira tabir ki ngang ter shintong nonshu pusong chokla shikshin ne reko du tiki sala zayba tanyan to santong nonto shikshabi ki du la reshik son du mula yami takmang radur serba to rinshin tiki gongli shanak jerbo kundu la targarbo nimo dele zikhyan ya akore ligi jerbo rinbo she oksiji dengi doju mi medong ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མི སྲང པོ གྲ གི ཡང ཡང ལ ང ཚོ བེ ལ དེ ནི ཡི གེ ཅི ཡོད པ དེ སོ གོ ལ ཤོ དོང ར བུ ཅི ཡོད པ ཡིན ན ཁོང དུ གོ མ གི ནང ལ ཅི ཐེམ སམ པོ གྲ གི ཡང ཡང ལ ང ཚོ བེ ལ དེ ནི ཡི གེ ཅི ཡོད པ མེ དེ ནི ཉིན པ དེ ཆེ རེ སེ གི རྒྱ པོ སོང ཚེན གང པོ ཁྲི ཅི ལོན པོ ཐེམ སམ པོ གྲ གི ཨ ཨ ནི བེ དེ ད སར དུ ཟུས པ ཡིན སེ ནི ཨ དེ ནི ཐ ཡིན སམ མ ད ཏོང ཧོང
chungsa ge yil korang ge tene yayang tene korang ti nanghi la ane jagar to pepa oda teso jiko lo ngansu tade gondi ngote shepa de te dan nrel te ane chua kaki ji sanhi shechi yaya pare tambo de chere se dira teme ge ngay de la pela tene yige chi yoka mes di ko la tene Tasan rabot chini chini sen chiyore. Ta tila, shetan ka bensho ji kipa ta pachiwa sen chiyore. Ka ane tueme ki yange la, tani changchung ki yige se, tani ka hachang ki yige nyingba tani chi yoba te, ta yonra ka kinen rabon zegi yore. Te zan maze, ane ta kiwa nangin nobo la soba te soke ya, tani tueme sambo cha ji yange la, sunze gambo ji yange ni, ane pena yige chi yoba te, ta jinsen mambo goni dhapar. Ta teza maze, ta tinsan ke tini peri baka ta hinju baka chedala ta tim yana sonzen ki yangen la ta yege chi yoba. Ta ta monchi waka ta hiyayi. Monchi waka ta kine tini shira shiyayin batan dhichir. Tinte yindi la ndalayan ta zayi chani ngansu ku kondar ta lonsen no mambo hiyo yobare. Ko penchu shunwa da nyan tila ta chilu ti giwa la teni chilu ti ta chapel ta trodo la sopa ti solo giba tene chila teni ta yege tabdechi ta wencha ta chisu kangu shunwa ya kono gariso goro chapdal chemu goni tenrechi ngaro su ta shietoba tenrechi kamo rede wencha ta shetangal kono penchu ki chupen tenshe la sopa ti soko todo le peshe tongche ke tene yege tachachi yoba resi ni ta kiwaan tsaadi kya nulaa soba teso kiyeba nangyini chik kine sheba tani chiri. Tani nyingba to chari sedi lo sungzai ji kutsi ngay tuye la ngansu yige ji meba tang ani shiz la ta yige ji shunwa. Tenyang tuyem sambo chaga tani ziba te kanda la teni ani dhugu yoris. Saba yina tela chi tangyi sama kano la sungzai ji kasi li yige mebi ki zonra vish zonra. Wenja tong ni tuen bi peji loji isha kasila pela nga na mi bi yige de jabundi kasila shion sen chito yore. Ten ni tu kongchik bayi na jiki heji de kese tela yige me pa tang jiki yige yue heji de kese me zanay ane yige shionwa. Ogo te tsui pa shik yore. Ane te dabi yige de nzuenken de tenba sambo zan yinba de ta tenba shiraji kasi chion kate ni waji. Waji se ya de zayi chani kuro maangi rabo de zinbi kaji ishaan chi yina ya. Tā tēmbā shirā kī jīsī lā kīpā māmbū chī kī tēlā kāne dā kā kōng zōng rā bō māmbū chī tēpā o tēn rīt chā tēyā. Tā ndē kī nō na tā tēmbā sāmbū rā sēyā tēkā mīngī sā tēmbā tāng. Anī kōng kī jā.

Chobanamba, tada qie jia sin ji bi lin cin da na. Bo jiong long ching nian zhi li kong, kan ge long ching jia, tie dong ri zi lin cin, rong yang ji xin kan lin cin jia, na si lin cin, long ching ka bar song yang xie ba di ri, an da lin cin zong xiong xin ki zhen qin yin. Chobanamba, da xiang la la sa la yo bi sin zhu, dien zi ci xi jia dong yi lu ji di la jin yi do.